zindakle dojde sab tar tar ya jahan zindak dost sar tar ya jahan lahya ahma